Malay lah mari hau ikut mai lagi. Atau aku topi tahu siapa mai bongbong itu. Tahu mai mau aku ya. Kuah mai di paling ihe bongbong ini. Tapi bangku visi teko ya pelani bongbong ini aku awak iya. Okey pergi wauha. Maku maku pergi ya. Tetapi kalau aku itu weekend ini aku pergi weekend kini. Ya dia pergi wato tohol. Kita nggak tahu tapi maku maku pergi ya. Kerja pe amanat dia aku ada rezeki ada weekend di kau ni, ni orang moko kau ya ada pun di po, tapi tapak di peka nuat kau ya pun ada macam kau tiada orang pe macam sakti, kerja pe amanat dia almari pe natural dahon, yang pe ya kan diuah kaya pe malah, tapi moko kau ya ada al pe kau ni pe di mana nang ya kau ya di kau ya. Ya, hota sama esiasi di ponwan ni ya. Kemudian aku di weekend ni aku pergi pernah menak lele, aku lele pe ya. Malah aku pergi aku na, potong ia keke. Aku lah aku ya di weekend ni. Yang aku pergi na aku vela lah di dah lah di hotel, logo Doubletree by Hilton. Ye hala ko ya Albert Street in protocol ya ko ya la ko ni na ha ya ta na ko ba ka ko ya o langan ko tong ba ka ko ko ya la ma ki o te le ko ni ka pe ko ma ki o lu na ha me ya la ya ko tong ya ki ka ka ni la ko ya o ta na lo ki ki o lu ma ko ya o pare ni ya mo te ki o se pare ni ka ko ko ko ya la ko ni ko me ki ta pa ya ko ka ma ki ya Nah, ya, untuk begitu, untuk mahu tokon kau yang berita lagi, kami kau ya tamat ya, demo begitu. Kau polisi, ya, kau yang nyapi kita nggak kita tamat ya, ya. Tapi aku untuk begitu, mereka tamat ya, begitu, mengenai ya, ya, ya. Dan saya uji untuk kita mau penolaki, untuk kau ke kita toki penolaki yang pasti. Dan mau kau yang berita kaki, kita apa mama opini begitu pun, nah, kau yang bela. Kepada cuit pada Hilton aku lontong langa pergi ayat time ini biar mana kita pertama pergi ayat, paling kau nak kau yang kimo ah, okay kau yang on tau kau ya oh, dah masa tu Hilton aku lahir aku itu ayah mai ayah mana mana di handphone kita kita kita okalan ini, apa kau mai ayah email aku mau ya ayah itu. Kehepe yang kalau ni terus terus naik api aku pernah hidup kau pergi pe di awal ni saya tukang nak melihat kaya kau polisi kaya aku apa mana mana kau ni kaya nak kau ibumu aku tahu ya naik api aku kama aku kena hidup kau pergi kau ni aku kalau kena kaya kau polisi dan kau kau tu polisi apa apa tahu takkan mohon dari ini aku ni kau kaya apa mana mana kiai aku hari hari Oku ha mai ko pa mana mana ko ni ko ki pai ya pini loto New Zealand ka pai ya mi to preang e ben na tai to ki ka ko o si kuma pau i na kitu na pai ke mana mana o ki tai ke po od an au ko ni ka na pau ki po ki ki to kuma ko si ka ma po ke to na ko ya ki he mai pai ya ki na ko ho ko ai ma u ki to ma pau o ku ma mo ha o ki ai ka kai ko na i pe ya ye ken po gun aku mau ke kau polisi lah pamatala kena email ke mana-mana kau ini ya aku pergi hantar untuk pakai aku nak ke mana-mana kena itu KKP ya aku lagi itu weekend ke ya aku yang pakai mahino nah ke mana-mana kau ini aku pakai kau ya aku mohon aku nah ya itu ke mana-mana ke aku kau ya Luni teko ya I mandari pati, ya naik pawe kita pun ya pia kori anya. Kaya kita tahu ya paa nau ke nama lah, kaya na cari ka. Uka mapau ya nau ya kaya kiai, ya kau polisi, kau kuat ya tolo. Aku tahu kaya moon, kaya na menari pekawa ay, ay luni teko ya ike ahoni. Ka nyongo ya aku ke, ya ke main kelas, kau ko pia online, ko ya ke, kunga ko ya kama-mana ko, pekaho ko. Kaya po ki ay pamanamanan na pagkahoko iya ki he ikaw at iya pero mo at kalori ko iya iokalani ipong-pong to prilulua pe iya
tama hoki ai I mea o pahoko ki ai koe pomo nai tau I pareko ni te nai pau ai ke. A te kau e pina o tō mai, pare ni ki nga mawahi pe ni ai I autoki o ruia. E vi mō te konga koe o wike ni, na e mo apia koe ua I o kalani, na e paka manamana pe pop mo ki nau hanko e apia koe koe ia. O e korisi kiwi I Albany, I e pontongi tu si te ia, I a universiti koe ia o kalani, na e pae e koma namana ki ai I he a ure ruia. O tonga koe nia ki ngā o te pō ki a kau polisi ki te wapau I a kō a me ani. Me ongo kō mahina mai a kui kai koe mo oni a ngā me ani ka kai e tokanga mai o haa. Koe a koe malo koe a koe kakai I e mahi pi tū kō papeli ki koe a koe ponuani. Koe ke kine pai ongo ongo koe a ke malai koe a politikare na ne ngā o pō ki he kuse di soni te usila ka nā e kā maa o loi kwa tain pō ki a e me pai ngongo koi a I he pare rea ka ma hoki I he karibi sone ko I koe e tōku aki nai pora hoko kia te ia a me te aki nai pora hae toki ma hoi tō tahani toki ko Mikey Sherman ai tāre maalunga taha koi a ki he tō taha pai ngongo I he mai koi a pari kare rei taha ia o I tau I tō silani Yango toki a nea koe ku hoko ki he pai ngongo ni ka kui hoki e Mikey Sherman a ku I tai te hoki ke I ai hane holo mui ke ngā I koe a ngani pai, e pauina ke te ia, ke tau mapau I o kupai mo omu, kai to tonu e tau ngā I tau politikare, e tūnga koe a kuna ui ai he tataki e kupai ki he honua, ke kui kai hane kore, ole mori ke tūkunga koe a nai tukua ki uki ai, o ke he a kui kai ke pakaki e maari e ni kaukurang, a tongia, ke ono whaka hoko koe a oe pai o ngō ngō, ka ko maapo ke to tani, e pare maalunga koe a oe, Marae koe a pai ngō ngō, ke a kumi pia pia lahi toki a ngā ngō ia oku te I hoko hoko atu te a e ni wāpu katamia, e marae koe a oe pai ngō ngō. Nā kora hapu pia ni lāpu ia I he koreanga a e ki I palani ko tūtu I pache kua oku I au teo ke paka hoko I he peti I tau ni, e me he koreanga oku iai a e te paukau te toi Ora lahi hake a e paanga koe a te tokoni aki a nahi mereni kwa tui tāmaki ambulance. Ke ai a e toi pitu u e ua e potu I amana nini ke tau ki ai a nahi mereni koe a ambulance. Pea I kai mātai ka tokoni a e kau ngā oe pea mo paka te whakalerei a nahi mea ngā oe paka teknolosia ki he ngā oe pa te whakamahalohi a nahi mo ki nau tolu koe a kuna oka kauka patungia. E tai mea nau lava I toi ki kai ha tokoni ki he mahi mea u tokoni. Koe paanga tokoni koe ni kua tukaha ni ango te koe tuku mai patsiti koe paanga e tau nina miliona ai ai toa kia he tau saha koe ni ka hoko mai na paka hoko kia he minister koe ia mo ui si mean brad ka maa hoko kia tokoni minister koe ia ki he tuku mai mo ui Casey Costello na paka hoko koe ane aki koe paanga e tau nina miliona koe ia I he tau saha koe ni ka hoko ka koni aki ia ki he wanaunau aki anahi Nē toko ni koe aki, kwa tui tāmaki, kwa te kito ki he ambulance, ka mā o māruhi ake ki nāu tōu koe aki nāu kōhoko patongia, I hi nāu e kito le rei a me koki, kwa te kito ki nāu tōu koe aki nāu lava ati ki pari a nāhi toko ni. Koe pāna koe ni koki aku apuaki, e lava koki ke koe parei aki a nāu e koe ni, pe kai nāu tāi he kua hā, ministara koe a oi maui, Ong mahoi nga pito ki ka tai koi a no sila ni ki e nao ngā si e mao tokoni o vai o lagi koi a ki mo ui ong nao telefoni ki nga hi empelet ki a klava ke lave a tokoni a koi a o ki nao tolu I nga hi penga tara koi a o ku hoko. O kua a koi ke hao ministani e ia ki a mo tokoni ki a lahi ake o e pache ki paanga koi a tokoni ki koto nga hi mo ui koi a no sila ni ka maa ho ki a e PCC e toi pravele I a me pe ia e mea nga au e ki hono tokoni a oi kakai oi honua. Koe kospe, kau ngai rongo koe a kuma mai ki pareni ni koko mini ko la hako ke pati nawe koe a kastomu I ane aki ai pe ia ni pura hako ia he minister koe a kastomu kesi a Costello o kei e paanga tokoni e paanga tokoni koe ni ki he kastomu ke ai anahi mea lere kulawa ke pure I pe o tuku ki kristahi ke nao kodasio a hono tukaki mai koia kata te hito ke whaito o tona tapu a ene hiu tai kua lao mai ki he konuani.
ke me ngā te ko ni pra no po ni a te ki a te ba ka uku ke na uku o pa si o a na he te ani ka e lava he ni si ni ko ni o ko ko po o ni si ni ko o e tolu a e lava o pai te me pore ki na to te me uta a te na o pa si o a na he pai to ko na tapu ko ia o pe na ke uta ko la mai ki he po wan te ko ke minister a costa mutti si costello e con pom pala i tei ai me pa matar me pa kau koe taha na he wafu koe a i okana ni koe pacheti koe ni o ko kone pakaha e ki mua e tuk mai e pacheti pa ko kua koke a taha koe a toko ni ko taha no miliona ke kua hoko api a no a o tuku o e mea ngā ue koe ni pe a mamo ave o pakahiko o tuku ki kristahi a ke lava o kasia mo taopi aki na kama kola mai koia o pai tau kona tapu. E poke minister ani i he mahina pe koe ne ono ku osi ko toni e tapa o e kokain ku osi puke ia e ne he pasipiki. O ku kau koki a pasipiki i he e tu o tapu koia o ku tānaki kia e na pai tau kona tapu ke pai ne tupaki mai pe miai ki Australia pe amano usi bani. Koe pacheti koe ni, panga ki tuma miri anaha, e tokoni a kia ki he nahi mea nene a o koni, o lawa o kononga te kristahi, pea i kai ngā tai poki ka e iai ka mo e nahi pui tu e lawa te paka te awe ki ai nahi mea nene ki he a taulanga i Okalani, ka te poki ki taulanga e mo Littleton, Littleton e awe ki ai nahi mea sinin, ke nau ngā o elewa ki hono o taohi. Ona pa si si a ko ia hono te pati mai o pai to ko na tapu ki he pon wan. Kena tang be ta ngai mom ko mama ki pare ni he po.

0: Toke ni ko ho ho te tonu a ho ma ta ha pe nga mari ko ni ta wa fe mu a ki ta ko ia ai tanika kas ki a te vita i ka buka ki ne o mai e ngo ngo fa mu mu ko ia ma ta ka e nga i he pong pong ini te vita ma lo ta lo ma lo ta ma pong pong ini
1: pues ka ma mo ta pong pong ini
0: i o pe pe a ke nga u e pong pong ini
1: sai pe o nu u e ia te pe tai minu
0: malo
1: si ta kari e ta ka e nga
0: Malo, fakah aku mari lah itu, pada orang mai tua kau yang pompong ini.
1: Iya, malo kita mau fakah mari kau bawa kor ke u, jauh malu malu baca demo, ngasih baca kutopi. Nah, kamera tamaya kita pulau kalamari dia dalam melayan pompong ini. Kata mau ke sok ke kato atau apa, kita pulau kalamari weekend ini bermoyau ni. Ah, kita no aku ni fakah kau fakah dia bermehiati, tuh ngaya yang matu hein. Ko e teu ke siri e na mea lere na itari mai e na noa nea. Ka kua e whakaase e loto hou ngā tu, loto māpana no tau kāinga. Kāinga tonga hano kotoa penge mō wase mai. Ko a sila e whakamo ui, pe koe e a wiloa koe kautaha tāni kā kāsi, papa toi toi. Aweha mō ngahi mea lere mea i ka matapehe whangi mea lere i ki Toyota Aqua, mō whangi kā i ki kai pensini lere i, rita e taha poine tolu, taha poine nima, taha poine valu. Wau ki he ngahi mea lere koe a SUV, mea lere ki he family o au ki tapo ke mau kua atoa tuia pa mehia te koe a tāni kā kāsi papa toi toi. Ka koe taranoa tō tonu koe au tonu mai ke tua sila e kua moui. Tori mo whiri e ngahi mea lere kua se tuku mai he kautahani ke tori mo whiri mea i aho tau kā ingatonga. Ka koe he ia te he taimin, koe a ku kina tō koe a ku se afe mai o wakai ki ngahi mea lere. O ku mauro tonga faifa tongi atu he ahon, tok tāpu ni pē e fiasi. Ka ko whakaafe ia ko tau kā inga tonga hano o tope. Mo wafe mai aweha mō mea leng, kā inga praisi o ku mō whakaamu ki ai, lawa pe he mō tuani pa mō kautahani ke toko ni atu i he tawhaake o whakatau mea lele. Tua sila anga mahe ni ai pē, fika fitu ngā taha fitu i he Great South Road i papatoe toe, fitu taha fitu. Great South Road i papa toi toi, fika telefoni i peko, ua fitu noa, faa noa, faa noa, ua fitu noa, faa noa, faa noa, fika toto oko noa ua taha, taha fitu faa, noa nima taha fitu, noa ua taha, taha fitu faa, noa nima taha fitu, mago umea peia ke whaka kato atu ake, tau polo kalama he weekend i vaifkau, tala monu atu pe, ki heo tau kāinga tonga, e te ue aho tapu o pong pong, ngahi maunga kere si pa mwe aho ngā aue aho ni o whake mō mau ha weekend i lei mō fie fia i he weekend tua sila anga maheni ai pe fitu taha fitu Great South Road i papa toe toe fika telefoni tō tō pe ai mō tuani ko noa ua taha taha fitu wha noa ni ma taha fitu pa kau mago e kimea pe u whaike halawe he pongpong ni
0: malo
1: bita mau whainga marie ko au te vita whakata i kabuka mehe kau taha tāni kakasi papa toe toe Maloho mōmea mai ka mōmea.
0: Maloho pito te vita, pia tala monua te ke toenga ngai whakamia o e haoni, atu mohiwa koe ni pia maa au ia hia pungpungini. Maloho.